Aniaku. Tomadik lakala multi freshen fui ahraha a dead fi a yenov ikiukti lasa do koina a taig lurig ibra. Le kintu guil shid ni saluba, agus gar fuan ober a yenin tu agoni. Is feder le do chud toramid o legion an ober havoc tuk shah.